calante tonatar mito chama de nava bocham pipado leva matano lenga maleco luca opa dana chira cona cucheta chata tamo carena yo serie mantulo jamula kiwa puta kota chira zamnya weja danal chayena daga gatala koso danal dadana kanjela mara tu madure nande shadur sadu nandan nadure na sorye dana chotio na shandu vachay malo inaftrari apunara fama dana malko do jama kora kominye kontena di botala buloso kande bachara nam bicho gada sore kande dilapana veto anna waja dana sakena damo na tepa dana tawa kasare na gota pipa maitala shka kucha kamo sokal desa tula damo ta dilapa dinda jakya samula dana dinda dika samara ke sipina damo na parabota bulua bolango da zagya dana tole na da bulonga gatuna bala manche dina saluan to sai ken sa onda ya ke ondo karma ma goda bombe na pada chakko dana jala wande sakala koina gantu tamano tu bume tau ka se paira na na ni gire sai gire ke mare gila wa tanta ran tirau ti ter de banga sum ya mira para danga ta da ki sona es damo to mato ge ziga da jash ke mai tu bushe kura ka balya kuchya ka na ki lenge ke didi gosta maya na gadia go de te metia ko mara bawa si ke balta ka da sa koira olia dro sheta kalo miri kalo ke goru olia dro sheta go da na one na di ne kawe to pe kana mere silasa ne go dai charma dala me ne go dai bolte sama tha ke tasi banagi mbaka kisi wadia papa volkana wareta wachia gango chama ketano atai na kirai na thupa sanna ogata shuba kuma laita bala pate donan santa marto mala kire na kasakawa parote dana o banagi mbaka kisi wadia papa volkana wareta wachia gango chama ketano pula asa kada mita ordia wande zigana o shipinga sina gasi mole gasana paisi jame ko na gandanga arza zalena o dadai mara el yoga karetna shara na utalai mara el yoga nani kachi mana o asena el yoga lega ama ketana o silaza ta maina volte samada kyo